0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma. Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat Syoknya. Kita telah pun masuk pusingan yang ketiga, pusingan 8 hinggalah 9 pagi. Pastinya bersama bertemankan Hex Atir sahaja. Hanya aku cinta kamu orang semua, dan juga rakan teknikal Airul Alfian dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Baik, seketika saudara akan ikuti bersama Mutiara Jumaat terbitan rakan penyampai DJ Nur Aida Myrin. Kita kembali sejurus selepas itu 8.30 minit pagi nanti bersama melusi diary sana sini dengan rakan-rakan di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM. Baik, terus bersama dengan kami di Kering FM Hebat Syoknya.
1: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama, berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia, Keningau FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seharian kita, kita tidak akan terlepas daripada ujian, sama ada dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk kesusahan. Ujian yang ditimpakan kepada manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan hanya untuk mengangkat derajat dan meningkatkan akan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mempunyai tahap ujian yang berbeza-beza mengikut kepada tahap kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Maksudnya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat saksi dari kejahatan yang diperbuatkannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan hamba-Nya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Kita sebagai hamba mestilah senantiasa berusaha untuk bersabar ketika kita ditimpa akan ujian. Kerana apa? Kerana mereka yang bersabar itu ketika mana ditimpa ujian akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 yang bermaksud yaitu orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Begitu juga dengan doa yang selalu kita amalkan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila mendapat nikmat, kita bergembira. Namun sebaliknya, jika mendapat ujian, kita sering mengeluh. Walhal, ujian itu sebenarnya adalah doa, doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan doa itu dikabulkan dan kenapa ujian? Tanpa kita sadar, sebenarnya nikmat itu adalah untuk kebaikan di dunia, manakala ujian itu adalah untuk kebaikan kita di akhirat. selari dengan doa yang kita selalu amalkan supaya mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kedua-duanya adalah untuk kebaikan kita. Jadi, kenapa kita masih lagi mengeluh ketika mendapat ujian? Selain Allah, antara tanda untuk mengetahui bahawa ujian tersebut merupakan nikmat ialah apabila ditimpa ujian, seseorang hamba itu lebih ingat kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian tersebut merupakan nikmat baginya yang merupakan kebaikan di akhirat. Namun sebaliknya, jika ujian tersebut menjadi bala apabila seseorang hamba itu menjadi lebih jauh daripada Allah dan sentiasa bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, marilah kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmat dan ujian yang dikurniakan kepada kita. Tanamlah azam dalam diri kita pada tahun ini untuk sentiasa bersyukur dan menghargai akan pemberian dan nikmat, dan bukan hanya sekadar menghargai nikmat yang kita dapat semata. Oleh itu, walau dengan sekecil-kecil nikmat yang kita dapat sekalipun, kita mesti lagi mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana hati kita sudah tertaut kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teruslah bersabar dan bersyukur akan nikmat yang diberikan kepada Allah. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan yang senantiasa mendapat rahmat dan redha Allah dunia dan akhirat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bajo, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Pengislaman Jahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia, Keningau.

0: Baiklah Rafiq, sudah pun 8.30. Kita bersama dengan kawan-kawan kita di Tawau. Kita ada Wan J. Selamat pagi Wan J.
1: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Rafiq.
2: Assalamualaikum abangku.
0: Okey, Keningau Baik. FM. Hack, selamat pagi.
3: Hello juga, selamat pagi kawan-kawan.
2: Selamat pagi abangku juga.
3: Selamat pagi adikku.
0: Dan Maznan. Maznan di Sandakan FM. Selamat pagi.
4: Selamat pagi abangku. Emergency room. Emergency room.
0: ER kan.
2: ER. Emergency room.
0: Okey. Kalau pagi hari ini kita mulakan dengan silakan.
3: Okey, baik, terima kasih Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Satu perkongsian untuk hari ini Jumaat 5 Jun 2026, 2 petang nanti akan berlangsung majlis penyerahan watikah pelantikan JKK dan Mahkamah Anak Negeri bagi Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan juga Ketua Kampung bagi kawasan N40 Bingkur di salah sebuah hotel di Keningau. Itu hari ini Jumaat 5 Jun. Esok 6 Jun 2026 akan berlangsung sambutan Pesta Kamatan Melalap Tenem bermula pukul 8 pagi di Dewan Dato' OKK Dato' Sanggau Jalang, dan juga hari esok akan berlangsung kempen Dermadara di dua tempat, 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Lokasi pertama adalah di lobi utama Hospital Keningau, dan lokasi kedua bermula 2 petang hinggalah ke pukul 7 malam di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Sementara itu pada 7 Jun 2026 hari Ahad, turut berlangsung adalah kempen Dermadara di dua lokasi berbeza, 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di Pasar Umum Keningau, dan 9 pagi hingga 12.30 tengah hari berada ataupun kempen Dermadara dilaksanakan di Dewan KKD St. Maria Goretti Gaulan. Jadi itu perkongsian kita untuk hari ini Jumaat, Sabtu dan juga Ahad dari Kering FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J.
1: Baik, terima kasih Hex di Keningau untuk perkongsian diari dari Tawau FM untuk selama 3 hari ini ya, bermula 5 Jun hingga 7 Jun. Kita akan mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang di tabung darah Hospital Tawau, dan insyaAllah pukul 11 nanti hingga 2 petang unit tabung darah akan turut berada di Masjid Al-Kawthar Tawau untuk menjayakan kempen derma darah di sana. Dan seterusnya 7 Jun pada hari Ahad, kempen derma darah akan berada di Dewan Taman Prima Ranggu bermula 8 pagi hingga 2 petang. Dan untuk hari esok pula 6 Jun 2026 akan diadakan ya Jom Sihat 2026 at Sebati, bertempat di SMK Mentadak Baru Sungai Tamang Pulau Sebati, yang mana antara program yang akan diadakan pada program Jom Sihat ini adalah saringan kesihatan mental, saringan kesihatan umum, kempen derma darah, pemeriksaan gigi, kenali ubat anda dan juga ceramah kesihatan. Dan akan turut diadakan ya program outreach psychiatry Sebatik Tawau 2026. Dan insyaAllah program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Muhammad Sudiadi bin Bandi, Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan abang kita di Sandakan, Maznan, silakan.
4: Terima kasih Wan Ju. Okey. Jadi apapun untuk disandakan, tiada catatan khusus untuk hari ini dan juga hujung minggu ini. Namun suka saya kongsikan mengenai jadual kempen derma darah juga, yang mana selama 2 hari, hari Sabtu dan Ahad, akan diadakan di beberapa lokasi. Pada hari esok Sabtu akan diadakan di 2 lokasi. Yang pertamanya lokasi di salah sebuah pasaraya di Bandar IJM Sandakan bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan untuk yang keduanya akan diadakan di pusat pembeli belah, salah sebuah pusat pembeli belah di bandar di tingkat 3 ya, bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan pada hari Ahad akan diadakan di Sejati Walk Center Court bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan, dan kita terus bersama dengan Emergency Room. Silakan.
2: Baik, di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Sebelah pagi ini dahulu 9.20 minit pagi sementara saya lagi, yang mana akan berlangsung Yamaha Karya UMS 2026 yang akan berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, dan pukul 5 petang nanti akan berlangsung yang majlis penutupan Oil and Gas Services and Equipment Conference and Exhibition OGSE yang akan berlangsung di Sabah International Convention Center SICC. Itu dia dua perkongsian daripada Sabah FM ataupun Emergency Room Bilang Si Mak Senan.
0: Okeylah, terima kasih semua kawan-kawan. Baik, selamat bertugas semuanya. Yeah.
4: Dan selamat hujung minggu semua
3: selamat
4: kawan-kawan.
3: Selamat hujung minggu.
4: Okay.
0: Bye-bye. Okay.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.
6: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okey, girls. Jumpa nanti.
1: Selamat pagi, Encik. Bila saya kena panggil ni?
2: Tunggu sampai nombor kau kena panggil lah.
1: Tapi saya tiada nombor.
2: Ambillah dulu nombor.
1: Di mana mau ambil nombor?
2: Eh, banyak tanya betul kau ni.
1: Ih, kaunter pertanyaan dia bilang betul di sini ni.
3: Pelanggan adalah keutamaan. Sentiasa memberikan layanan yang baik. Budi bahasa budaya kita. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Keningau FM.
4: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan KPH Showcase.

Baik, kita kembali bersama dengan perkongsian informasi semasa yang berlangsung. Barangkali berdekatan berhampiran dengan anda. Ini juga ingatan untuk rakan-rakan adik-adik kita yang akan mendaftar ke sesi tingkatan 6. Ini pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 SMK Keningau 2 akan dijadualkan pada 8 Jun 2026 Isnin depan di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Bermula 8 pagi hingga 1.30 tengah hari. Jangan lupa bawa bersama salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan juga sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa penjaga, 2 keping gambar berukuran pasport. Untuk sebarang keterangan, boleh terus hubungi nombor talian berikut 019-871-8039. Juga kita bawakan perkongsian kepada anda. Ini berkenaan dengan perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan dijadualkan pada 14 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Masjid Al-Taqwa Keningau. Jadi itu antara informasi kita bawakan kepada anda. Terus berhibur bersama dengan kami. Inilah Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, kita telah pun berada di penghujung waktu untuk siaran hari ini, 25 hari bulan 6 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. 9 pagi nanti anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kohoi Aramai Bos, 9 hingga 12 tengah hari nanti. 12 hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi Pagaiman Takau Monsoi siaran Namurut, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari 3 hingga 7 malam. Jaga diri, hiasi peribadi, sampai kita

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nah pedem apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Amitin araputan kang itawan, idapat ato atasit iganan panang sakit paguntakaw tarabayno, tapi na ikaw, pinalabos at kopisan meteorology Malaysia. Iti ikaningaw, kosaman bayan nati aurumasam, sadapon, gisam datatuang, maninggarud miyang paitongus, mitanggay drasa, mitpipirohat kayanon. Amlinasum, antadat 2 na padam 3 darjah Celsius, gisam 3 na padam 3 darjah Celsius. Idnabawan kesuaban bayan nanti ruputan kongoyatawan aur masam kaya panang sedapun rumasam mit pipirat kayanon tatuang meninggarud miampai tongus mitonggay drasa mit pipirat kayanon linasu na pangaman tadat 2 na pada 4 darjah Celsius gisam 3 na pada 4 darjah Celsius. Mitambunan kesuaban bayan nanti nga aw nagi rumasam kaya sedapun meninggarud miampai tongus mitonggay drasa mit pipirat kayanon tatuang rumasam mit pipirat kayanon. Alinasu na panang amat tadat 2 na padam 3 darjah Celsius, gisam 3 na padam 2 darjah Celsius. Tau rin na hitenom, kosaban bayan nati ruputan au rumasam kyo. Sedepon, meningkarud miampai tongus mitonggay drasam. Dot in pipirhat kayo nun. Kung ngayon dito katilambus gisam dat panang tatuang kyo. Linasu mantadat 2 na padam 3 darjah Celsius, gisam 3 na padam 4 darjah Celsius. Engkau nurputan kau yang tawani dapat tutu atas setiga dan penang sakit pagunta kau tarawai now.

Mbak bisa ada kau yang mobile mama retiro sudah tiga liun kyo. Tolu amato isogakot ngay galongon. Mbak mama wasa apa pahit gonti kosong isa siam lima walu siam anum walu anum walu. Magkinangon to kapati sinding semandak talawa mantadi just ready gosip.

FM. Siam na pa ng 4.4 MHz. Akala mo kinangaw, kaningaw FM.

0: para Amapá, 35 MHz.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di pekarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir. Masuk percuma.

0: Pangkalan Pendidikan Pegun 2006 kepada 6, 2003 kepada 5.
1: Jadi tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Luguan Menteri Malaysia, Dato' Seri Anwar Ibrahim.

ke semenjam ke pada misal ke suaban. Baham itu kepada landa to kempen mana luar dah terhak kita pinai. Tada suab dua hot kaya nanda tit mana luar dah terhak ti. Suab anda pun mantah ada jam kawal utalun hapad minit. Gisam ada jam kawal dalam dua talun hapad minit. Tang ada unga hilai kinagayan dat walai pengubatan keningau kia. Bentuk dah sedapun napan dengah hilai bataras bandar baru keningau. Mantah ada jam kedua sedapun gisam jam keturu dat tuang. Tak dah tadau suap kia. Tadau minggu napan dengah hilai pasar umum keningau dat penongko suaban jam ke walu telun hapad minit ke suaban damimpun gisam datang adau kia. Jam ke pedam dua telun hapad minit. Isa pakawagu kaya nandat menelua dat terhati hilai dewan KK di Saint Maria Goretti Gaulan. Jam ke siam ke suaban mimpun gisam da jam ke pedam dua telun hapad minit datang adau. Menelur da teraha menampasi nyawa katih setitis darah sejuta harapankah.

0: Keningau FM kuhoi aramaibo mokeringau dokoyo gisom jam ko podamisot ke Swabon.
1: Halo halo yo ku Petrus Lawang mentad kampung Riting kanono mokeningau Keningau FM selembahan boros da dusun bimpun mentad jam pasoyam ke Swabon gisom jam padam 2:30 daw. Ke aramaibo.

Hai, kubisa nangan. Yo kui Elika Paujin. Kano mungkin nongol kosong limbahan boros dusun keningau FM. Karanghan sinding dusun di tengah ramai. Kuhoy aramai boh.

Panglimpan, Sinurambi, dit entutunan negi, Tambunan, Viewpoint, pensumpakit kampung dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan tetembulian it Sabah. Wakida tulip kada zandusun pinili sebagai kawawan saya pengimpan diti, wina saya kikinawas teluloting, wina saya mantad bosi, kiwatik pering, it kentutunan watas Tambunan. Niampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan, nulu kinabalu penong kesaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau dumanab, tayub tengus mantan banjaran krokot.

Orang yang tepuk pusat ini temuk kering oke hari kata jam ke pada misal mau korang ngok kore kabar. Pasiwa toko ti toko poilan karait diti tada pengungkapan nang ayan tersenang dat SMK Gunsana de mentok da tahun 2025 kio iman dia lopo horod ke 25 tulan ke 6 tulan bayi nanti light betik kio minggu kumata lutulan bayi no. Dahil Dewan SJK si Yukin mantar jam ke turut ke suaban gisam jam ke 2 telun hapat minit datang adau. Kebisanangan kumadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadi ka DJ Anjila kanti. Kebisanangan papanau kerajaan Hinad Konti. Kasasari tih mekinang od radio toko kio. Kumadia kakak Maida atau kui menang kakak nadi. Hina ko pa kio ka. Kumad kaum Adam kada alingay mongay sambayang Jumaat tadaw baino kadaw. Bam dua sinding datang ngoti pagulut orang awal kabar kia manta di Ambrose James Aisono Pirotian manta di Priska Pilakun gempion ku tupusno.

Tadon. Kepabian sirkulasi pogun pining kawas negi mantat 5.4 riyong ringgit sentaun kumat 104.4 riyong sentaun. Miampai dihantulun tegayo, menghub lebih ogumu susumikul mengoput belajaran id bagian lebih akawas. Nebar sidatu haji GIT untuk dit nasili talap program bicara naratif nulud.rtm. Koin kawasan bayaran interim isa 1.5 bilion ringgit santaun kumad Sabah akitod kaanu papagirat ning kakoton kausinan pagun. Tumanudit pensyarah tetua Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad, koin kawasan bayaran dilo kapagawit nagid wayad tagayo kumad keburun infrastruktur tapangkal lalabi na panikidan waig letirik kasukupan koyonon labus kakadayan. Nakain talang di CIT kumad magaganong kabar RTM, id isapit rubungan pinatamod itupis daw id katakinabalo. Nabars di Dr. Syarudin dat bayaran interim di loko hub nagid kaburuan timpud tanaruh kikasiwatan dat susuhut penghupan pemaruhang tumanud kegunaan Sabah. Minan hakisiat atag perintad pagun mengulud ko sinandilo miampaid poin-ponu integriti poin talang otopot mentok menantud kesenangan kerikat kumatinimungan dit mamaguna. Namat dila it Dewan Usahawan Melayu Sabah minamaramit kepia dit koin kawasan bayaran interim kumad Sabah dipinolombus di leguan menteri di Kawawagu. Ilo pepakita katapatan perintah pisampuruan menumbaya ditanggungan kehompit pijanjian Malaysia hapadam siam enam napadam telu. I Presiden dila Datu Awang Buhtamam Awang Mahmud lumansan dat sektor pemutanaman kawalayan tingkananan it pemagunan dat kepobian dila. Keramaian kamatan okon nopo kanut papabantug tungkus kobasanan nga asilid impohon kiguno papagirat sektor pengindopuan ekonomi magikion. Pengonjuran keramaian dilo idmogi sesuai bagian mengukap kesiwatan tagayo kumad mengingindapud nokoyonon papadagang magi sesuai asil insan-insan asilid konwan. Minaborasi Menteri Keburuan Pemarunan Pengindopuan Pasakayan Datu Ewan Benedik dat keburuan ekonomi dilo kopiongoy ditababayan dat perintad pegun popoburud mengingindapud nokayanon. Katatapan datumur babas esiriba hapada manom taun dit milad kiharat akaun media sosial rinoitan lang apatut kapaguluh dat meninggaling tanganak mantad magi sesuai hal au osonong dat saibo. Minaborasit pensyarat tetua Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS Profesor Madya Dr. Haryati Abdul Karim dat miampait ingga panamangan di ogirot tanganak ngai keligegen dat oimbayatan suangai dit au osonong. Kampainoh karatan pornografi penipuan online judi digital ketongkepun pemumusarau dit adalan. Nebarasi Dr. Haryati dat keintangan desuang dit arat au kesudong koin bayat de pemumusarau kemulakan kumad kongoyo dit etopot suai ke kepegoit kumad kepoi mamangan seksual keperagatan kesalahan saibo. Perintah pinapat tetap koturan agirot dat rontop tumur hapada manom taun milot kiharot akaun media sosial ketimpun keisad tulan dibaino. Lebih 520,000 kukumaraja id Sabah pikikirag kanu kesenangan mayadit skim lindung 24 jam per keso dikagirat kuasad keisad tulan ke-6 diti. Minaborasi patunud per kesod Sabah Dr. Ali Hindia, the scheme dila menahak pengumaligan kumad kukumaraja dit kampaid keligaganan untuk pakaraja toy idlabus timpud kumaraja. Pikiran agit kain kawas menigag kepekianuan mantadat keligaganan te kesindualan mantadit kepaharan dat skim dilo. Tokingai lansanan dat kanun pepeng kawas keperimanan kerait skim dilo untuk menantud ketundunan ketinggaligan sosial kukumaraja ketilombus ajamin. Gatang runcit hingga subsidit petrol RON siam napadam limo, RON siam napadam turu, diesel id semenanjung. Nakoin siriba id pilitan duun hapod gisam talun hapod sin selita. Namatat gatang RON siam napadam limo kisubsidi siribat program Budi Madani. Kiot ketindahoid seringgit siam napadam siam sin selita. Mentok timpud ke apat gisam kehapod tulan ke enam. Tumanud.dot Kementerian Kausinan MOF koin siribaon gatang runcit dilo popesili drone siam napadam limo hingga subsidi dat baino napo ngaki gatang telu ringgit turu napadam dua selita nakoin siribad duan hapod sin om ron siam napadam turu hingga subsidi
RM4 telundapadam 5 seliter nakain saribat telun hapad sin. Namutat gatang runcit diesel hingga subsidi nakain saribat nagi 2 hapad sin kumad RM4.6 seliter. Namat dila diesel gatang runcit ki subsidi it Sabah Sarawak Kemlabuan ketindahai RM2.5 susin seliter. Namatat gatang runcit ki subsidi mayadit sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Sistem kawalan diesel ki subsidi SKDS sepipari-pari nakatindahai RM2.5 seliter. RM2.5 seliter. Ingkura pemayat kain talangan di Pinalabus, kain sirbaun gatang runcit minggu diti okon ketandat pidagangan petroleum global noton duli no nga kakal dotid antakan kain kawasan not gatang tumau mata om asil petroleum itimput tabantalan. Montok pepiadang kos belanjaan magigion om kagunon belanjaan fiskal perintah madani tumilamus maganud lang mangumalik dat magigion mantad kain kawasan dat gatang suai kemanantut penikidan tumau pegun kabagal om ajamin. Ingka kanat kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit ampinadalin it kesalimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is an agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone at tingali kesilahan Sabah montok memegumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal o tingalig o terenong om apantang montok mamalantoy hontolon id timpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan mayapoyin penuh om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopong amontok menaribau pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tomungan tokau tensanan.

Kami tak apa lain dapat jam ke pada misal pada 2 minit ada ke Saban ke. Pasika ko madi kakal pero ngori tika ni ngaw FM ngori ti tarau ko lima tiki haba bayan orang ngori tenu jam ko pada misa telun hapad minit aku mata pinay tako ng muslimin ang musliman iti simfoni rohani korong ako pagi babarasan tadaw ko lima nyampai di Imam Kifli Yasoy kya harakawagu ha pagi babarasan dia lo nyampai di Jirin or kata jam ko pada misa telun hapad minit.

Aku na pasalan di tingkat terobay no. Mugyari it. Kinaulitan pa nag-edit kinantakan gugurta na di light ke? Kalimutulan ka onom.

0: Ati Chiguya, mesti man toko gempia at bawang toko.
1: Otopot iri, nung au gempia at bawang toko, au toko kanut wai tuburisi om orumbak iso konagi mantad kolumisan do pumagunan.
0: Otopot toy.
1: Kaya loko, tumanod ko bisan kaya non po sorili, ki harus ginumu 600 turu na hapadam 2 bawang it pentong ko paguntoko. Om 2 na hapadam 5 kamantad bawang dila, no panu na trinomos.
0: Om pengko na toko mamagambit bawang toko.
1: Kada pumansoy hal-hal, it koromos om korumbak nagi dat bawang.
0: Oh, sunodan ko yara, musti man toko gambia at bawang toko. Kiyama?
1: Atapat kapiyo.

Wani rohani, kesenian bahan berus dusun, mereka tidak berlima. Jangka pedang isa telunah berminit ke suaban, gisam jangka pedang dua tangan daun. Simfoni rohani. Awagatan aku dosaku, ngak sueran piagalanku rahmatmu ya Allah, lebih agaya ot keampunanmu. Imam Syafi'i. Simfoni rohani.

0: Keringau FM.
1: Ketabian tadau kalimo, tadau jemaat, tadau dito sonong, tadau babaya ontoy sanan, tadau gisom da sa minggu. Tadau do kapayang kakatan di solat jemaat, pain surat no ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. Saira no padahu pusa ni solat jemaat. Tumongkop kau na kawagu hiti isaribaw tana. Ihumak no di kayui ipinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Ondaman no di kayui Allah subhanahu wa ta'ala. Kanuh kau no da kaunti.

0: dengan FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Kansan Ramyun Angkininyo Rakeninga FM Into Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takau Monsoi Keninga FM Hebat Amsyoknya.

Rude Boy Talungan Jam membaik kau raki DJ Loy Mingko to suara susua berarti ini membaik kau raiti ini DJ Maida ralum kasalulan ragu dusun am susua berarti ini membaik kau DJ Hex kasalulan ragu nu Malayu. Ya paling kurang ramaiun horor reti nak suku nata kau rukal limo ra kalimo hari bulan sila ka onom 2026 limo ngoro no ya tak kau ralum sila ka onom ti merasan reti kau ngangai tanau monsoi. Yo kosan menalim pun terkasa salulan aku takau ragu rumruti artikulan respendingan kuramin rimbai kasa takau tangan roro ti rondo rimbai. Intori Johnny Ahubat Tungtungalang amsin pengenalan dari Rimbai Intori Dalingku Rosi disapai.

0: Tano Monse Ramuyun Ondo Masaga mengatur Rarembai Kalamara RTM Sabah mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah split. Sistem ragitel mempakalu ramyun mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email raunet urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profile romari rimbai, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan itu jo pasal ras spreads, ilaimin Facebook hiburan am musik RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.
1: Yo, paling kurang ramen lakat pemang kira orang mon rakini ngau fem kosong ngai tuntunan min pogan ko ngai semaya padu zuhur rali bung nukini ngau am no gondo rabulin tokno ra oro kali mo ti pogan ko ngai yo gini ora jam ko peram ruo ko peram limo ngam ini teratangan oro anti panakulan semaya padu zuhur ra oro kali mo ti kosong kain dalaman ramen pasalulan mai entor masjid al takwa ra ololo jam ko peram ruo dongo peram tuluk ngam ini teratangan oro.

Ya, orang sepabelan kuramin, ya gini bal-bal kawalan nolereti, untuk nampu main intara kaupisan meteorologi Malaysia, kapal Met Malaysia. Ya, paguluan kura libung nu keningau ti, suara sesuatu berarti ini ra keningau, kalau riminasa mamai amron lombago, magangin kapal menempalak raku kula intong, lasu auroreti ra lilit libung nu keningau, dongo peram talu, saboy talu ngo peram talu darjat Celsius. Tampilan dan nabawan bagu, suara sesuatu berarti ini kalau riminasa kamayon, rumah sam raku kula intong, kam ka londom, tingkini po angulu kapal rumah sam raku kula intong. Ada tambunan bagus suara susu awal ini kalau riminasa mamai bagus. Tinggi ni po manumpalak apa menggangen dra kukula intok tapi lontarono bagus sakulik rumah sama dra kukula intok. Melasu ororeti ra lilit libung tambunan dongo peram talu sabui talu ngo peram 2 darjah Celsius. Ada tenom bagus suara susu awal ini kalau riminasa mamai ambrondom bagus menggangen kapa manumpalak dra kukula intok. Melasu ororeti ra lilit libung lutonam. Ado ngoperam talu, saboy talu ngoperam 4 darjah Celsius. Yo, gini nih, bal-bal kawan noloriti, onda napu mai intora kopisan meteorologi kapa Met Malaysia. Yo, melupus rimba intori salhera sale nasako brandi kandu kelensanan, merongomin bagu taskira oro kalimu baik kau Imam Suhaimi Baulun.

0: Prainotu ari ngamuyun Tazkira Oro Kalimo Ambaya Ra Imam Suhaimi Baulun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oro kalimo rondo oro kinatuo musium no oro am oro kalimo tupoyo randalumno na konsep asuang kaansayan binatikan randalumno Al-Quran am Al-Sunnah. Kula halan honsayno musium no ulun Islam angalap am amahau rakaansayan tinakan hiatu intara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwitan taka apa singkot ra amal taka maya ra aun tinutunan nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahaka-pahaka kawi oro kalimo rahu nu Arab Jumaah rapu unno saviton vokon jamaah. Jamaah poyo ratino lumulur, ratino reno lumulur amal rasembayang am solat am akalap ratutun onsoi intor rakutbah bacain nukhatib anturung ahondok riwi minggayau ahondok sawat am abavaya rajamaah vokon ika ahilong rafatik nu inan angkat kekayaan am keluluan nu rendo-rendo ulun. Hitungah tetanduk reino siung nu ulun ahohondo yak. Aun yak ika ahohondo am sawat nu pengimbalian am pengansukan takara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaka-bahaka kawi orau kalimo rondo orau onsoi bonsoi randalomno sino limo val akasip apanting intuntunin nu siung nu ulun Islam karondo nu poyo orau hitunga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanauk Nabi Adam alaihi salam karwono orau hitunga poyo Allah Subhanahu wa Ta'ala napatun ran Nabi Adam alaihi salam ratana am kataluno orau hituyak poyo Allah Subhanahu wa Ta'ala namatoi ra Nabi Adam alaihi salam kaapatno orau hitu sino masa onsoi pakitakan no ulun-ulun Islam rakaan sayan am kita akun nilohino mesti takin no Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi ulun hino ika akita rasaumi kalaatan am aun po pinapulno kalimo orau hitunga poyo Allah Subhanahu wa Ta'ala apasauk rahari kiamat nando saumi malaikat am aun pono amar Allah Subhanahu wa Ta'ala limbawan ki tanak tuki angin ki gunung-gunung am lautan siung nuhyatu kiasi ra Allah Subhanahu wa Ta'ala ra orohitu riwayat hadis Muslim rarandalum nu hadis pokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ratino orau jinanji tu orau nu kiamat orau nahilong tu orau nu Arafah am orau napailong tu orau nu Jumaat matoh nu orau ika sumila am ika lumindo ra aun-aun ka orau onsoi-onsoi intor ra orau kalimo hadis riwayat Tirmizi bahaka-bahaka kawi rarandalom nu orau Jumaat tu siung nu ulun Islam inungan rasaumi intok matong ilo lumulur ra masjid amal ilo rasembayang am hitu poyo inipahan rasolat Jumaat rarandalom nu surat Jumaat itu ulun Islam am akita kerekaan sayan am akiasira Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ilor amol asuang angibit rekaan sayan am angalap lakaridaan am rahmat intara Allah Subhanahu wa Ta'ala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam unpa ulun matung muai solat Jumaat rasaat pertama ulun hino ahondo iso empahawa rasanginan unta. Onpo ulun matong muai solat Jumaat rasaat karwo. Ulun hino poyo kono iso empahawa rasanginan sapi. Onpo matong muai Jumaat rasaat katalu. Iso poyo kono iso empahawa rasaumi kambing. Onpo matong muai solat Jumaat rasaat kaapat. Ulun hino kono iso anak saumi ina numanuk am aun po ulun matong moy solat Jumaat saat kalimo ulun hino konoyak iso anak rahadiah saumi taluk. Itunga gambaran nu pahala alap nu ulun-ulun Islam matong muaira masjid amal amaya rasulat Jumat. Buku pamatikan tutupin nu malaikat rakatib anakor ramimber am malaikat maya isa angkini ngohra khutbah. Aun pa ulun matong bahu selapasino isa matong yak muai sulat amika awatikan inggalan nora buku catatan nu malaikat. Rapaat nu oro Jumat tu pono Allah Subhanahu wa taala apatun ra malaikat ratana tu muai amatik ra inggalan nu ulun matong ra masjid. Apongo sembayang ilo yuhina malaikat anduli ilo relimbawan amindahu woi Tuhanku Tuhan mai hitu inggalan nu ulun binatik mai inuai ra masjid am amal ilo rasulat Jumaat. Allah Subhanahu wa taala inindahu ratino woi malaikatku hitungah kemuliaan am kebasaranku kapio-pio au nayo nangampun risilo am ilo ika berdosa pura penuh kinoyak bala pasukuanku rapat itu kapahambut takapo rapahayaman wakon Allahu a'lam.

0: Baiklah, sekarang kita ikuti solat Jumat dari Masjid Al Taqwa. Kini kau bersama rakan penyampai DJ Syukri di talian. Silakan DJ Syukri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. 1447 Hijrah bersamaan dengan 5 Jun 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan insyaallah hari ini rakan pendengar khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalil, seterusnya akan mengimamkan solat Jumat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Azrai. Baiklah saudara, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Allahu

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi azan yang dikumandangkan, dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini, saudara, sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah pun mula dipenuhi. Khatib Bilal serta para jemaah pada ketika ini sudah pun mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Sementara kita menunggu apakah intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalil, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika hari Jumaat. Amalan-amalan sunat seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada segala kotoran dan najis. Membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat juga adalah disarankan. Berkata Imam Asy-Syafi'i, yang disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malamnya, dan disunatkan memperbanyakkan doa pada hari Jumat dengan ijma ulama. Kitab Al-Umm. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan meneranginya dengan cahaya sepanjang masa di antara 2 Jumaat. Riwayat Al-Hakim, hadis bernombor 3392, dan riwayat Al-Baihaqi, hadis bernombor 5996. Kita juga disarankan untuk memperbanyakkan salawat, membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam dan hari Jumaat. Hadir awal ke masjid untuk mendapatkan pahala datang awal dan saf hadapan, serta jika datang awal kita berkebelek ke lapangan untuk melakukan solat sunat dan membaca dan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab antara 2 khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah adalah amalan yang mulia. Bersedekah juga adalah amat digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, rakan pendengar, siapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumaat, maka sangatlah elok jika dia membanyakkan berzikir dan membaca surah Al-Kahfi atau lainnya, dan berselawat dan sembahyang sunat serta berdoa sehingga khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sidang pendengar sekalian, Anda masih mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan mari kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita hari ini bertajuk meraihkan kepelbagaian, memperkukuh keharmonian bermasyarakat.
1: Yang baru sampai ataupun yang telah berada di dalam masjid ini, sila penuhkan ruang di atas. Mana-mana ada ruang kosong yang ada berada di atas ini, sila penuhkan. Dan kepada anak-anak sekalian yang berada di bawah, tolong mohon jangan bising sepanjang khutbah ini berlangsung. InsyaAllah.

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله القائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah. Khatib ingin menyeru marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual atau tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini mimbar akan membacakan khutbah yang bertajuk meraikan kepelbagaian, memperkukuh keharmonian bermasyarakat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, negara kita amat dikenali dengan kemajemukan masyarakat yang terdiri daripada kepelbagaian suku kaum, bahasa, budaya dan agama. Dari segi perspektif Islam, perkara ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbezaan ini bukan untuk mencetuskan permusuhan, diskriminasi ataupun rasa megah diri. Bukan, sebaliknya sebagai tanda keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya melahirkan rasa kagum dan syukur dalam hati kita. Tujuan kepelbagaian ini adalah untuk kita saling mengenali, memahami dan menghormati keunikan satu sama lain. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, keharmonian kaum ialah nikmat yang amat besar dan wajib untuk kita syukuri dan dipelihara. Oleh itu, kita dituntut untuk membina jambatan ukhuwah dan perpaduan, bukannya meruntuhkannya dengan sentimen perkauman yang sempit. Pada hakikatnya kita perlu sedar bahawa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia bukanlah mereka yang berbangsa mulia atau berharta mewah, tetapi mereka yang paling bertakwa. Ketakwaan inilah yang memandu manusia untuk berlaku adil dan menyebarkan kebaikan kepada seluruh alam tanpa mengira latar belakang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam mukaddimah ayat pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling mengenal dan beramah mesra. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Muslimin yang dirahmati Allah, konsep kepelbagaian dan keadilan ini bukan sekadar teori, malah ia telah dibuktikan secara praktikal oleh kepimpinan dinamik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembentukan Suhifah Madinah ataupun dikenali sebagai Piagam Madinah. Apabila baginda berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang mempunyai penduduk berbilang agama dan suku kaum, baginda telah mengasaskan perlembagaan bertulis pertama di dunia ini. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menterjemahkan tuntutan ayat Al-Quran dengan memberikan hak-hak yang adil kepada golongan bukan Islam, antaranya jaminan kebebasan beragama, kesaksamaan hak dan perlindungan serta tanggungjawab bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hak sepenuhnya kepada komuniti bukan Islam, termasuklah kaum Yahudi, untuk mengamalkan agama dan adat resam mereka tanpa sebarang paksaan. Kehidupan, harta benda dan kehormatan golongan bukan Islam yang setia kepada negara dilindungi sepenuhnya di bawah naungan undang-undang Islam. Piagam ini juga meletakkan kewajiban kepada seluruh penduduk Madinah, sama ada Muslim maupun bukan Muslim, untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah daripada sebarang ancaman musuh. Model Piagam Madinah ini membuktikan bahawa Islam tidak pernah menafikan hak golongan bukan Islam. Sebaliknya, Islam membina keharmonian atas dasar keadilan sosial, saling bertanggungjawab dan tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Malahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya ketika khutbah wida, yakni khutbah perpisahan, yang bermaksud, ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang bukan Arab ke atas orang Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan bagi yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan dengan takwa. Sidang jemaah yang dimuliakan, marilah kita merenung sejenak akan bumi bertuah Sabah, negeri di bawah bayu yang kita diami ini. Kepelbagaian kaum yang ada di sekeliling kita hari ini bukanlah satu kebetulan, melainkan bukti nyata akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Ketahuilah sidang jemaah sekalian, bumi Sabah yang kaya dengan adat dan budaya ini dihuni oleh 35 kumpulan etnik utama yang diiktiraf secara rasmi. Namun, jika kita amati corak kehidupan bermasyarakat di kawasan pedalaman, tanah tinggi dan pesisir pantai, bumi ini sebenarnya didiami oleh masyarakat pribumi yang terdiri daripada 217 subetnik dan suku kaum kecil. Subetnik ini pula saling berinteraksi menggunakan lebih daripada 50 bahasa pribumi yang berbeza, serta dihiasi dengan hampir 90 dialek pertuturan. Lihatlah betapa indahnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Di tanah tinggi dan lembah, kita bersaudara dengan saudara kita daripada etnik Kadazan Dusun yang mempunyai puluhan pecahan suku seperti Liwan, Tindal, Rungus dan Lotut. Di sepanjang pesisir pantai pula, kita hidup harmoni bersama komuniti Bajau Samah, Bajau Laut, Suluk, Iranun, Melayu, Brunei dan Kedayan, manakala di kawasan pedalaman kita diserikan dengan kehadiran saudara kita daripada etnik Murut, Lundayeh, orang sungai dan banyak lagi. Persoalannya, mengapakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepelbagaian yang begitu besar di negeri kita ini? Adakah untuk kita saling berpuak-puak? Adakah untuk kita merasa kaum dan bangsa kita lebih mulia lalu memandang rendah suku kaum yang lain? Sekali-kali tidak, wahai sidang jemaah sekalian. Berbalik kepada pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wida yang kita hayati tadi, tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab, melainkan dengan takwa. Dalam konteks kita di Malaysia dan Sabah khususnya, tiada kelebihan mutlak bagi satu-satu etnik ke atas etnik yang lain. Merit di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dikira pada budaya dan tradisi yang kita warisi. Nilai kita tidak diukur pada bahasa ibunda yang kita pertuturkan, dan kedudukan kita tidak dinilai pada bentuk rumah tradisi kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia dalam kalangan 217 subetnik ini ialah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Oleh itu, mimbar menyeru, marilah kita jadikan kepelbagaian ini sebagai jambatan untuk saling mengenali, saling menghormati dan hidup bersatu padu serta mempertautkan ukhuwah dan kasih sayang. Buanglah sifat prejudis, jauhilah kata-kata nista dan suburkanlah semangat persaudaraan sejati demi kelangsungan dan keharmonian hidup generasi pewaris kita yang mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yakni yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru azimani wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
1: آمين آمين آمين يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزقنا ومولانا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi, di sebalik tembok-tembok besi yang sunyi, Di balik pintu-pintu yang terkunci rapat, ada hati-hati yang sedang menangis, ada jiwa-jiwa yang sedang menyesal, dan ada insan-insan yang sedang mencari jalan pulang kepada Tuhan mereka. Mimbar menyeru pada jemaah Jumat sekalian, bersempena sambutan Hari Penjara Malaysia ke-236, bertemakan penjara selamat, berdaya huni dan menginspirasikan harapan. Marilah kita melihat insan-insan ini dengan mata hati, bukan sekadar menghukum tetapi memahami dan menginsafi. Pihak kerajaan melalui Jabatan Penjara Malaysia telah melaksanakan beberapa program pemulihan dalam komuniti sebagai langkah mengurangi kadar pengulangan jenayah. Justru marilah kita bersama-sama menjadi jambatan harapan, bukannya tembok yang menghalang, dengan memberi peluang pekerjaan, bimbingan dan sokongan moral agar mereka terus istiqamah di jalan yang benar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.

0: Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Wa Ala Fakhamatul Raisil Ala Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sabah Wa Ja'alillahumma Hazihil Baldah Wa Sairu Biladil Muslimina Aminatan Mutmainna Innaka Ra'ufur Rahim Allahumma Adfa'annal Bala Wal Waba Wal Fahsya Wal Munkar Wal Mihana Wal Fitan Ma Zahar Minha Wa Ma Batan من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman ya Allah yang melampaui batas runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, nungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerja kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: Semua sufufakum pada tuatu sufuf min tamami salat, lurus dan rapatkan saf dan pendekkan saf di hadapan terlebih dahulu. Jemaah yang di bawah boleh naik ke atas untuk memenuhkan saf di dewan solat utama. Salatul jumu'ah rahimakumullah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

jam kasak talung ngoper ngamini tera tangak roro gitu ini tanda-tanda pagun nando pasukon ku Eloy Semenjuning. Kan sandamion am salam Malaysia Madani. Perintah pagun napa tutui sa titik bilion ngaringgit ralom tayar pagilan buoy limo ngambilor koson kasingkatan kaluayan modal insan. Tingin na menti Datu Seri Panglima Haji Nor nambala nan salinut awu nakasugut ru anak sabak makapu ru tayar pagilan nondok kalau mampili ru bulu. Peruntukan bisiswa nangin pagun nayuk napa pinaloi limo ngopor ngajuta ringgit sambilor ra 104 ngopor ngajuta ringgit sambilor. Ondo gogot matang yo gini yo mengindangan labi masuang selalaing sikul manunggul pagilan riloh ra masawat. Datu Ajiji nambala nalupus nasauk tambului program bicara naratif khas terbitan RTM. Pembayaran interim sa titik 5 bilion ngaringgit sambilor rasaba inilayan mapaikang poyo rupang nyunduitan pagun. Sumugut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial Am Kemanusiaan UMS Profesor Matya Dr. Syahrudin Nawang Hamad ondok pembayaran nano menganika tangan mayo rukaluayan koson lutu nutimu lutirik am kaluayan sor lisar nubandar. Yo nambala RTM ralum rondo pagayaman ra upis nano ra kota Kidabalu. Dr. Syahrudin nambala bayaran interim ti tatandu matang mapasingkot nang salinut kaluayan amniak maparuang ru indangan ras Sabak. Biliwari ginio Dewan Usahawan Melayu Sabak niak mananguang monsoi ru pembayaran interim ras Sabak ondo pinatanau ru Perdana Menteri Babaguli tanau reginio napakito ru parintah pusor mapasugut gogot mapalabit ru perjanjian Malaysia 1900 onongo param talu. Presiden Nano Datu Awang Butaman Awang Mahmun malansan tayar pagi tanaman am panambelayan paguluan rah gogot ti. Napangan nananta pusaka menerong ru kaluayan ia naik tatanduk matang ru tayar pengindapuan am ekonomi ru ulun nasuangan. Kaugaran rubun sakran nan salinut tayar mengugap ru kaluagan mayo ra mengindapu koson mempatalan nan salinut ampos pantalanan rayus mapasingkot ru panginduitan. Menteri Kaluayan Perindustrian Pengindapuan dan Pagautan Datu Ewon Benedik Nambala ondo gogati naganda ruau perintah pagun koson manirong rutair pengindapuan. Penetapan had umur minimum operamono mengambilor mokondo akaun media sosial inilayan monsoi koson magalung rutair leng rati rana senulut kalatan cyber. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial Am Kemanusiaan UMS Profesor Dr. Matya Dr. Haryati Abdul Karim nambala ondo kalo ompongon tayar rulaing rati makai mamang maka kita bal makalala koson mengalat pornografi memparung ralum talian mempajudi digital amniak ideologi ekstrim. Dr. Haryati nambala ondok bal mengalat pasalulan kalau monsoi pakitonon ondok makaya bal kayagan am kalatan cyber. Parintah napatalimpun dusarat ti makatu operamono mengambilor mokondok akaun media sosial talimpun kasa aribulan sila ka onom li. Malabian 500 duongo perang balu ngaribu mengandoi rasa bakti makapu kansayan ruskim lindung duongo permapat nganjam perkeso ondok naka kuasa kasa aribulan sila ke onom li. Tinganai perkeso Sabak Dr. Hali India nambala skim ragitio magalung ondok mengandoi amun malumagan bulintok mengandoi kapam lisar bulintok pengandaian. Perkeso nek nambala ondok skim ti maka singkot pulali pun duka lumagan kapam napilatan koson katangan indangan riloh mengandoi. Logo runcit kondok subsidi ru petrol ron siam ngoperam limo ron siam ngoperam tulu am diesel ras menanjung timinun dua ngopor saboi talung ngopor ngausin salita koson ru logo ron siam ngoperam limo maka subsidi ragana program Budi Madani Budi siam ngoperam limo lakat pos saringgit tit saringgit siam ngoperam siam ngausin salita saboi ka apat hari bulan suku ka opor hari bulan sila ka onam ti. Semugut Kementerian Penginduitan MOF ondok logo ti timinun napasau kron siam ngoperam limo kondok subsidi ondok logo ragino ti talung ringgit tuluk ngoperam luo ngausin salita timinun luo ngoper ngausin ambron siam ngoperam tuluk kondok subsidi apat ngoperam talu ngausin timinun talung ngausin salita.
logo runcit diesel kondo subsidi niak timinun 2 ngoper ngausin ra 4 ngaringgit ono mengoperam tulu ngausin saliter. Lili warginio diesel logo runcit maka subsidi ra Sabak Sarawak am Labuan lakat po 2 ngaringgit operam 5 ngausin saliter. Kosong du logo runcit maka subsidi ragana sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS am sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS sehingga kamak lakat po 2 ngaringgit 5 ngausin saliter am 2 ngaringgit operam 5 ngausin saliter. Kosong tanau ondok kena kasalulak kabalu panah katun ru logo runcit minggu ragitio kalau mapa kita ru pasaran petroleum global maka saguli monsoi mokondo bal logo ru umau makata amku kuliah mas petrol lium lakat po masawat. Kosong mengidangan ru kayagan ulu nasawangan perintah madani rais mengidangan ulu nasawangan amniak mapatampos ru lutu umau apui rapa magu nanti maka ukop. Gini ni tanah tanau ondok tinanda i Hector Zahmid, paling kodangan am salam Malaysia Madani.

0: Dalam kita ke apa singkot, apa yang kakat, rarimbai-rimbai takai takai kemurutan tu. Lansan ku rasyung no parimbai ratu, talandain takano talaho konsoyo. Onsoy puna sinulabit, kapukula onsoy lalayok na no, kapukula iyo onsoy ringohon. Karuoro na tu mesti onsoy, sebab luluk takaratu atau rimbai-rimbai takaratu, salaka ringohon untuk no songoro atau duoro ataupun sambulan. Luluk takatu ringohon suku saboboy nali. Uli ko narahino, payan takai akong dalako no pambalan na mambulok, pambalan na kayahan, rahon taka, ato po nalangot taka, payan taka na hino. Hino, ngalakaw no untuan no luluk taka to. Uli ko na rahino, randok pa yung kunalakaw no rimbay-rimbay balon, asalo, ulun naturay ng kinungoh ra kunalakaw no lagu-lagu pamahuangan na pamahunan, pambalaan, maluat taka ray naning taka kunasumingkot ra kayahan. Kayahan atandon, ringhon nulun na suang ray no. Alap po yung rimbay-rimbay takaratu sinulapit na no memang murut yak kapang kapulon takaraku na nga panapitan-panapitan bukon singkot takano landuk takanara luluk-luluk at rimbay-rimbay no kamarutan interakon Rusdi Bambangan.
1: Tano Monsai Ramuyun ondo masaga mengatur rarimbay kalamara RTM Sabah mempoligramyun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Spreds. Sistem ragitil mempakalai ramion, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email, raunet urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk.gmail.com. Rimbai ralong format MP3, pabayan min ra sinulabit, profile rumari rimbai, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan itu jo pasal raspreds, ilaimin Facebook hiburan am musik RTM Sabah, amnak carta lagu artis Sabah.
2: Kan saya pahaka kakawi awak kuang suan intara kampung murni daerah Hanabawan kami yang keringok takarakan dengan FM onsoy hebat syoknya.

0: Yo, gini ni orang dari Rimbai Tori Angelia Village Rimbai Pangkan dan orang dari Rimbai Murut Bokan Pabukat Ngangai am. Yo apu aku pu aku kula bilin onda ini taran dua orang takau ti paling kurang tujuh ramai non orang orang atur bilin bilin maya rai sms takau lah WhatsApp lah umang sak siam lima balu siam onom balu paling kurang kan kosong ni hari ni majanun taki aku dimbai masa boy pat nu pagayaman takau mansi butitin intot i edot emi gama ngai pabukat nu kampung tatal mabawasan duguang labi po ipato nogop amiamit akhir kan siwan DJ yo kan siwan yo rais bagu i elbia sama iparan bilinti pasukuan ku ngangai rangarangan ra aunyak intokon muyun kosan ni lima ansuai ra skim kula tumani pai pangkau suang rangarangan ikan nasabit inggalan muyun makita krimbai huangku jailis ka ampalang yo paling kurangan dengan ipo i elbia sama iparan nam naik i arin mini janun onda nangatur bilin mayara wat Sab Mayra Umang Sak Siam Lima Balu Siam Onom Balu Onom Balu
1: Apai Intan Kabun Solomon
2: Kedengar Mansiwan Mengindu Radio Kedengar FM Tukit Tukit Duodo Kedengar FM.

0: Air rei, mayara ina tangan, pegaiman monsoi, yo hina pakitakan da rimbai-rimbai, tukir oro kasa, suku oro kalimo, rejam karu o suku rejam katalu ramai.
1: Yo, talin punin takau dah pagaiman monsoi takau lo reti ronda rimbai nak kelahirin tori susana bonsing nak taman ini sini kin silip jambatan namas rimbai lagi tiya nak tini tak di ramia tamai ngambrangan takau dah TikTok am sini bagu ronda rimbai Edward Emmy Butitin.

0: Yo, gini nih orang dari Rimba Entari Dua Timi. Rimba yang kelayak nana tina limbagu layuk nati butitin. Jam ragi nanti rastidio maira jam karua operam sa ngaminit arama mai. Paling kurang ramai untuk manggilong ramon dari TikTok. Facebook ra prikusi maira RTM klik nayuk ra siam ngompor mapat titik tulu megahertz kosan mapare sura pangkiringan ra pangkiragagan ra rimbai-rimbai ra pagaiman monsoi ro rimbai ono paningun kuramiun iningan nayuk huangku jaliska sikampalang jusi sikin siam ngataun Andy Andayo
1: pagaiman monsoi pakitakan dari rimbai-rimbai kasagan min saboi ra jam katalu ra mamai.

0: Yo, gini ni orang dari Rimbai Tori Siti Pajahamin Rimbai dengan anda Sumila po bulan Rimbai dengan anda kita kau jam karuo dua ngopo ramsa ngaminit arah mamai mamai orang kalimo hari bulan silaka onom dua ngaribu dua ngopo ram onom resin tak kau Rimbai pegawai monsoi ti
1: monsoi
2: Rongo Gobin Ramon jam kopo ram rosuku jam ketalu romai
3: tukino orau Maya Ramon
2: aku DJ On
4: au DJ Jal
5: aku DJ Loy
6: Kening FM hebat siapnya.
0: Yo, Rimba dan semua tirondo Rimba entori Jusi Sikin Iningan siap ngataun Edian Dayol am naik mongon-ngon garis bukit dongak takau talu Rimba regitim.

Yo gini ni orang dari rimba yang tari Edian Dayol siam ngataun. Paling korang kan kuramin lakat po mangkirong orang monra kini ngofem rati kitok min. Aku sama pare serap pangkirong.

0: Hepat. Among Soy Kondo.
1: Au Laura Andiros Intora Bigar Sapulut Kansayan Angkuringo Ra Kasalulaan Rarahundo Murut Keningau FM Hebat Sioknya.

Eu gine ne rondo rimbain dari Stephen Jimin rondo payung sisin dungon rimbere gine nagi bita kau jam karu apat ngoperam tulu ngaminit mo kondo mo peram ruang ngaminit poyo amuro ngomin raka saluran lagu takau ragu muruti amulu poyo ra pagayaman monsoy undak kapaparan raka saluran lagu muruti yo gine ra jam ka talu ora mamai. Yo rimbai pantuleran takau ra pagayaman monsoy ororeti pemabas raka andaman Fitri Sarigi mambulok kasayangan mulisikin nantuliaran Stanley Mingko nam nayuk maguyum kajujuran. Eldara buat kini kita raki di Ciloy Mingko to paling kurangan ramyun Mingko to.

0: サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。サンタヘプタン。ミノエフェ。サンタヘプタン。
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, keningau. Apa kabar anda pada hari ini? Bersama-sama dengan saya lagi, Syukri Mahmud, di Santai Petang dan Harmonika hari ini, edisi Jumaat 5 Jun bersamaan 19 Zulhijjah. Astagfirullahalazim. 14.47 Hijrah. Ya, apa kabar anda pada hari ini? Saya harap anda semua dalam keadaan ceria, yang bekerja, yang di kebun, di mana juga anda berada. Terima kasih DJ Loy yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7, sudah tentunya di saluran Hebat Syokna Keningau FM bersama dengan saya. Dari pukul 3 nanti ini sehingga 7 malam nanti, kita akan berhibur dengan lagu-lagu terbaik serta info-info terbaru dan juga berita-berita mutakhir sebagai halwa telinga anda. Tetapi sebelum itu, ini saya mau sampaikan ada satu iklan. Jom kita meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas KK Sabah. Banyak aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir, masuk adalah percuma, jangan risau. Sudah kena payung, kita datang untuk menimba ilmu, berhibur dan macam-macam lagi. Baiklah, sebentar saja lagi selepas lagu pembukaan kita, kita akan sambung siar bersama dengan Reds FM untuk pengiklanan kita punya silang budaya nanti. Jadi sama-sama ikuti, mungkin anda pun mau dengar sama siapa silang budaya esok petang kan. Jadi jangan tukar siaran anda. Selepas lagu pembukaan ini, kita akan test line dulu bersama dengan DJ di Red FM. Teruskan bersama kami di Keningau FM, dengarkan lagu. Ini lagu sejak kematian hari itu semua bermain-main di pikiran kawan-kawan kita nih, lagu nih. Terimalah lagu daripada Maldini Sydney featuring K. Ray Kimara, Pukulan Borneo. Di Keningau FM, hebat coknya.
2: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu, Bang. Come on, Ray.
4: Abangnya ya?
3: Oke.
4: Let's go, ladies and gentlemen.

semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua petang.

0: dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Halo, halo Keningau. Kembali lagi kita di Santai Petang pada petang ini. Ya, sekarang sudah pukul 3.20 menit petang. Ya, sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan kita yang bakal bersama dengan DJ Aida esok di Silang Budaya. Kita say hi dulu dengan DJ Felicia. Hello DJ.
2: Hello.
1: Hi, how are you?
2: I'm good, and how are you?
1: Alhamdulillah, I'm good too. Kita sekarang sedang ke udara. Kita mau kasih tahu pendengar semua bahwa esok Silang Budaya DJ Aida bersama dengan you kan, DJ Felicia.
2: Yes. Ya,
1: akan
2: betul.
1: Membincangkan tempat-tempat menarik. Jadi, ya. DJ Felicia, say hi dulu sama pendengar Kening FM.
2: Hello, listeners. I hope you guys are in a great conditions for today's. I'm DJ Felicia Jeff from Red FM's, which is our base in Sarawak, in Kuching Hills.
1: Ya, kamu dengar sudah kan suara yang wow. Sangat hebat seorang DJ dari Kuching. Jadi kamu semua dijemput hadir, cek dijemput hadir macam majlis pula kan. Jadi siapa?
2: You guys can listen to our radio frequencies,
1: yes,
2: or through RTM Click. It's much more easier.
1: Ah yeah, yes, agree with you. tomorrow you will be apa? Bercakap tentang great places kan, right? Tempat-tempat
2: yes,
1: menarik.
2: Yes, places that we have.
1: Jadi kepada
2: and
1: semua.
2: And I do. Oh yes.
1: Teruskan.
2: And I do have a unique places to be shared with our listeners that are listening, but I'll be sharing tomorrow with you guys. Okay, so make sure you guys tune in to our radio frequencies for tomorrow, which is at 3 p.m. after the news.
1: Okay, baiklah, dengar tuh semua. Siapa yang suka melancong tuh, ikutlah Silang Budaya esok. Baiklah, DJ Felicia, jumpa esok. See you tomorrow with DJ Aida.
2: Alright, thank you. Okay, bye-bye, Keningau.
1: Bye-bye. Ah, itu dah DJ Felicia, sudah dengar suara seorang DJ yang wow, berwibawa. Baiklah, kita teruskan hiburan kita. Okay, ya, lupa pula. Sebelum saya lupa, esok pukul 3 hingga 4 petang, jangan lupa Silang Budaya bersama dengan DJ Aida. Kita akan ada stesen berkembar bersama dengan DJ dari Red FM, DJ Felicia yang anda baru saja dengar tadi. Dan sekarang kita teruskan dengan lagu seterusnya. Tenang-tenang dulu di waktu petang ini bersama lagu ini dari Bella Astila, Tenang di Kening FM, hebat syoknya.

Rekan-rekan pendengar sekalian, nah, kembali lagi bersama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika. Sekarang sama sih, sekarang di Santai Petang. Salah, Harmonika nanti pukul 5. Oke, baiklah, saya membacakan penghantar kiriman daripada rakan pendengar kita, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini, Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, dia bilang, budak-budak berkejar-kejar, rasa gembira bermain di sana. Kalau kita rajin belajar, tentu jadi orang berguna. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. DJ stay tune, dia bilang, aku stay tune, Aman Khan. Terima kasih Aman Khan untuk pantun, nasihat dan juga doa, mendoakan kami di sini. Aman Khan, juga saya doakan Anda dan keluarga Anda dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Baiklah, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.41 menit petang nanti. Sama-sama kita nantikan, mudah-mudahan sudah lebih kurang 9 menit lagi. Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Vanessa Carlton, Thousand Miles, di Keningau FM, hebat syoknya.

0: rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: Ulamaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dipertemukan kita sekali lagi di ruang udara ini. Terima kasih rakan-rakan para pendengar di mana jua anda berada. Masih lagi diberikan kesempatan bersama dengan Al-Faqir Ustaz Nabil bin Ahmad. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya yakin sahabat-sahabat selesa, sahabat-sahabat rasa tenang, seronok bila berdamping dengan kawan-kawan yang orang kata apa dalam bahasa kita zaman sekarang lah, bukan mulut longkang. Maksudnya cakap baik, indah pada bahasa, bukan takat rupa saja kan. Tapi kalau mai, ya Allah, mulut tak ada insurans tu, bukan takat menyirap darah, aku nak sembelih-sembelih orang ni. Sahabat rahimakumullah sekalian, okey, kita tengok apa kata Allah Azza wa Jalla menerusi surah Fussilat ayat 33. Allah sebut, ma'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah ila akhiril ayat, sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang saleh. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, ini di antara satu seruan Allah Azza wa Jalla buat kita. Allah suruh, Allah minta supaya kita ni ahsanu qawla, sebut dengan perkataan yang baik. Bukan kita ni nak berdakwah dengan tuan-tuan kena pergi masjid. Tak perlu pun suruh macam tu. Kadang-kadang kita sebut, assalamualaikum, apa khabar? Dengan santunan bahasa itu sendiri, orang yang mungkin tak ada hubungan apa-apa dengan kita akhirnya terpikat dengan kita kerana dengan kata-kata yang cantik ini. Bagaimana baginda Nabi SAW mampu untuk berdakwah kepada sekalian masyarakat musyriki Mekah yang ketika itu, tuan-tuan, memang semuanya adalah bertitik tolak dengan pahaman nenek moyang mereka. Macam mana Nabi boleh mengubah paradigma pemikiran mereka ke arah bertauhidkan kepada makhluk, akhirnya bertauhid kepada Tuhan yang menciptakan makhluk. Ini, tuan-tuan, kerana dengan kata-kata yang indah. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, alah ustaz bolehlah ustaz bercakap, bolehlah ustaz ada dalil, ustaz bolehlah ustaz mengaji agama, kami ni ustaz orang kampung, macam saya tuan-tuan orang belah utara, dia kata bahasa kasar, kami ni cakap tu dia keluar main bunuh, bukan tak tahu nak kata orang belah utara ni kan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bahasa ni melambangkan kekayaan bangsa. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebab itulah juga Nabi pesan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kata Nabi, supaya kita tingkatkan keimanan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Ini dia caranya tuan-tuan. Kalau kita ni tak pandai nak gunakan gaya bahasa yang baik-baik, hampa diam. Ni nak pergi makan mana? Angguk je. Tuan-tuan sahabat rahimahullah, jangan sampai macam tu. Kalau orang tanya, boleh kita jawab. Cumanya kadang-kadang ada gaya bahasa kita yang mungkin tak menyenangkan orang yang mendengar, sebaiknya kita diam. Ataupun mungkin ada kata-kata kita yang boleh mencetuskan kontroversi, tuan-tuan lebih baik diam. Ataupun mungkin ada penulisan kita di media sosial yang membuatkan orang tak senang, tuan-tuan delete ataupun hide. Kan macam mana lagu tu, kalau aku like, aku like, kalau tak, aku hide. Macam tu je lah tuan-tuan sahabat rahimahumullah. Moga-moga baik-baiklah kita, dan moga-moga kita dapatlah teman yang baik-baik menemani kita dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

Ya, kembali lagi kita di Keningau FM Hebat Coknya. Di sini ada ucapan kiriman daripada rakan pendengar Andong Juni Slaim. Hello DJ, selamat petang. Selamat petang Andong. Selamat bertugas di petang ini Kyo. Mendung-mendung saja di sini DJ. Oh iya, Ustaz mendung sudah kan, itulah ucapan ringkas daripada si Andong. Jadi kalau Anda mau mengucapkan atau memberikan dedikasi kepada sesiapa, boleh berbuat demikian di 0195896868. Nah, baiklah, di sini ada Hebahana, Jabatan Oftalmologi Hospital Keningau akan mengadakan majlis peresmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan di Masjid At-Taqwa Keningau pada 14 Jun 2026 pukul 8 pagi hingga 3 petang. Program yang julung-julung kalinya diadakan di Keningau ini untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan bermasyarakat. Itu dia pada 14 Jun di Masjid At-Taqwa ada kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau. Semoga semuanya berjalan lancar. Itu adalah satu usaha murni supaya untuk rakan-rakan OKU Penglihatan kita. Baiklah, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan kedua, pusingan yang seterusnya pukul 4 hingga 5 petang. Kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Coknya. Keningau.

Itu dia Aina dengan persembahannya Santai Saja. Santai-santai di Santai Petang bersama dengan saya Syukri. Sekarang kita sudah masuk di pusingan yang kedua ataupun jam yang kedua pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Abang, kepada rakan-rakan kita, adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang sudah pun mendapat keputusan SPM, yang sudah tapi tidak tahu membuat apa, mau fikir ketika tanam, di sini adalah hebahan untuk pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Jadi pada pendaftaran itu bertarikh 8 Jun 2026 bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, bermula dari 8 pagi hingga 1.30 minit tengah hari ya. Jangan lupa bawa bersama salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga, 2 keping gambar berukuran paspor. Jadi itulah hebahan untuk sekarang ini. Kita akan berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Ariel Noah dan Div Kri Khalif, Cinta Yang Diam. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat coknya.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

0: Ikuti kami Keningau FM di media sosial Instagram, X, Facebook dan TikTok. Kamu orang juga boleh mendengar siaran Keningau FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android dengan muat turun aplikasi RTM Klik.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Feel of Ophelia persembahan Taylor Swift. Baiklah, ini satu hebahan untuk Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gun Sanat 2025 yang bakal diadakan di Dewan SJKC Yukin pada 15 Jun 2026 pada bermula dari pukul 7 pagi sehingga 12.30 minit tengah hari. Anugerah Kecemerlangan ini merupakan program tahunan sekolah yang bertujuan untuk mengiktiraf pencapaian pelajar dalam bidang akademik, kokurikulum dan juga sahsiah. Program ini juga menjadi platform untuk meningkatkan motivasi pelajar serta mengukuhkan perhubungan antara pihak sekolah dan juga ibu bapa. Ya, saya harap majlis berjalan lancar dan kepada rakan-rakan kita, anak-anak kita yang mendapat anugerah, saya ucapkan tahniah. Teruskan semangat pembelajaran anda, semangat orang bilang kalau kokurikulum ini semangat kesukanan anda dan juga berkelakuan baik. Jika mendapat anugerah daripada sahsia, mantau ada dapat yang kehadiran paling bagus kah, kan, atau kelakuan paling bagus kah. Kita syukuri, ibu bapa anda akan bangga dengan anda, cikgu anda pun bangga dengan anda. Teruskan. Teruskan buat yang terbaik. Baiklah, rakan pendengar kita sekalian, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran dahulu. Pastikan telaan anda di 94.7 MHz. Kita kembali selepas ini di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Keningau FM, hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkukuh peranan dalam sektor minyak dan gas. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: 지.
1: Itu dia persembahan Back to Back kita hari ini daripada Intan Maya dengan lagunya Laya Bahagia dan juga single terbaru beliau Sangka Kau Suci. Sekarang kita sudah berada di suku terakhir. Untuk pusingan yang kedua, saya harap anda masih lagi ceria bersama kami di Kening FM. Di mana juga anda berada, berhati-hatilah dan juga jagalah kesehatan anda. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Dan juga kita akan mengikuti juga laporan trafik Kening FM. Teruskan menelah di frekuensi 94.7 ataupun di RTM Klik. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat joknya.

0: pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
1: Dr. Barjoya turut menambah, melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UITM, Dr. Mazlan Jesoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
2: Jadi bagi saya, kunci yang paling utama lah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah pengawasan yang konsisten. Dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada. Dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
1: Dr. Mazlan Cik Soh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat melalui penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
3: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya. Dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
1: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan rembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, Baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Ahli sekalian sukan pelumba JDT Racing Team Hafiz Syahrin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di litar Motegi Jepun minggu depan. Mendali carta kategori ESB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medan.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Dengarkan Neo FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Neo FM. Stream terus kami di RTM Click.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau, mari sama-sama kita ikuti Info Traffic yang dikongsikan oleh Sarjan Jamie, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 5 hari bulan 6 2026. Bulatan Perkasa. Pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremban. Kenderaan dari arah Bulatan Serayat ke Bulatan Seremban lancar, manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremban juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya. DJ bertugas.
1: Saya.
2: Tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong queue, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di atas jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih Sarjan Jamie atas laporan perkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah, rakan pendengar sekalian, teruskan berhibur dengan bersama kami di Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemaskini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari.
2: RTM Play di mana jua betul-betul percuma.

0: bersamamu tulus membawakan kita ke pukul 5.29 menit petang di suku yang kedua. Di pusingan yang ketiga di dalam segmen Harmonika 5 hingga 7 malam. Ya, kepada rakan pendengar yang sekarang berada di atas jalan raya, pengguna jalan raya secara amnya, saya ucapkan berhati-hati di jalan raya. Ikuti ciri-ciri keselamatan yang telah diberikan, patuhi had laju, pastikan sebelum membelok menggunakan lampu isyarat kiri ataupun kanan. Dan kepada pemboceng motosikal, jangan memotong sewenang-wenangnya dan jangan berada di tempat di blind spot, di titik buta. Baiklah, saya kongsikan lagi ucapan daripada rakan pendengar kita, Elvia Samayaparan. Hello, selamat petang hari Jumaat di bulan baru 5 Jun 2026 di Jesus Christ. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama rakan setugas juruteknik Kening FM. Hebat syoknya. Sorry, lambatan terucapan, sedikit sibuk. Seperti kopi-kopi kan DJ? Kopi-kopi sudah tadi tengah hari. Hello semua DJ Kening FM, rakan-rakan setia Kening FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Mulut Kyo, katanya. Salam persahabatan kekal selamanya. Cuaca macam mana tempat kamu? Cuaca mendung-mendung saya di sini. Di sini sekarang mendung. Oh, sama juga mendung. Terima kasih DJ Sukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Saya ucapkan Anda juga senyum-senyum selalu, jaga kesehatan, semoga gembira di sisi keluarga dan juga sahabat handai. Baiklah, di sepetang-petang ini kita santai-santai dengan secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan. Kita dengarkan Faizal Tahir dengan lagunya Santai di Harmonika Kening FM.
1: Dengarkan Kening FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam Harmonika di Kening FM. Stream terus kami di RTM Click.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shotnya.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inya dan Mesra bersama ini kami bawakan dari Kenyau FM. Hebat syutnya.
1: Dengarkan Kenyau FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Kenyau FM. Stream terus kami di RTM Click.

pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbagai.

0: Couple segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Dengarlah saya.
1: Ya, kita masih lagi di Harmonika Keningau FM. Sekarang kita sudah masuk di pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 6 hingga 7 malam. Masih lagi bersama dengan saya, Syukri Mahmud, di Konti untuk hari ini. Baiklah, di sini ada hebahan kempen Derma Dara, yaitu untuk hari esok 6 Jun di pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 minit tengah hari, ada kempen Derma Dara di lobi utama Hospital Keningau. Jika anda tidak sempat untuk datang pada waktu pagi, ada lagi satu tempat untuk kempen Derma Dara, yaitu di Batara Hypermarket Bandar Baru Keningau, yaitu pada pukul 2 petang hingga 7 malam. Jika anda tidak berkelapangan, anda boleh saja menderma pada 7 Jun, iaitu hari Ahad, pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 minit tengah hari di Pasar Umum Keningau, ataupun anda boleh ke Dewan KKD Santa Maria Goretti Gaulan pada pukul 9 pagi sehingga 12.30 minit tengah hari. Derma Dara, selamatkan nyawa, setitis darah, sejuta harapan. Baiklah, apakah keadaan anda pada hari ini? Saya percaya anda, kebanyakan daripada kita sudah berada di rumah, sudah pun mula berehat, duduk di sofa, mungkin sedang scrolling telefon kan, sambil mendengarkan kami. Scroll telefon juga, tapi jangan lupa mandi, jangan terlalu malam. Dan kepada yang sedang menyediakan makan malam, saya ucapkan selamat memasak dan selamat berehat. Untuk yang lain, tengok-tengok anak sekarang boleh panggil sudah tuh, dari yang main kotor di padang tuh, main bola, boleh balik sudah, langit semakin gelap. Baiklah, saya teruskan lagi hiburan petang kita di Harmonika dengan lagu seterusnya, Tercipta Untukku, persembahan dari kumpulan Ungu di Gening FM, hebat syoknya.

Itu dia persembahan Datuk Atta, Datuk Hatan dengan lagunya berjudul Tiara. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.27 minit petang nanti. Sama-sama kita nantikan, tetapi kita berhibur dahulu dengan lagu seterusnya sementara menunggu zona maghrib untuk hari ini. Teruskan bersama kami, kita dengarkan lagu Lucas Graham, 7 Years. Harum.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk senang atau tenang. Senang atau tenang, kita nak pilih yang mana? Nak senang ke nak tenang? Itu pilihan. Sudah pastinya orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang hebat, mereka akan memilih ketenangan. Tenang. Senang tak mestinya tenang, tetapi tenang itu pastinya senang dan bahagia dunia akhirat insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut tentang ketenangan. Antaranya ayat alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu mereka yang beriman kepada Allah, tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Allah Taala memberikan ketenangan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Hati dia tenang. Hati dia penuh dengan sifat mahmud, sifat-sifat yang terpuji. Perkataan pertuturannya semuanya perkataan yang salim, perkataan yang keluar orang lain dengar bahagia. Pertuturan mulutnya keluar saja orang dengar seronok, bahagianya dengar dia bercakap, bahagianya dengar. Sangkaan-sangkaannya semuanya cantik, dengar pun Allah seronok. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati jadi tenang? Ini jaminan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Ingat Allah, perintah Allah Taala tak pernah tinggal. Solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, amal ma'rufnya baik. Sangat besar, senang dapat. Adakah dia senang? Memang nampak mudah senang dari segi harta benda dia dapat. Tapi tidur tak lena, tak tenang tentu. Nak tidur pun tak lena. Nak tidur tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ambil benda yang salah dari segi undang-undang, yang salah dari segi syarak. Dia ambil, dia curi hak orang, dia curi apa, dia makan rasuah, dia ambil hak jiran. Hatinya tak tenang. Walaupun dalam keadaan kita tengok senangnya dia, belum tentu, belum tentu tenang. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok orang, bila mana dia ambil benda-benda yang sebegitu, benda-benda yang ditegah oleh syarak, mencuri ataupun sebagainya lah, maka hatinya tidak akan mendapat ketenangan, tak akan tenang. Dan senangnya tu pun tidak akan lama dan berkekalan lama, tak akan. Kita tengok duitnya saat kejap je habis, dah ke mana-mana letaknya, habis cuba je, tak tahu kat mana, daripada sumber-sumber yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berkenaan dengan tajuk ini kita pilih yang mana tuan-tuan perempuan? Kita pilih ketenangan. Allah Taala sebut alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati yang tenang itu hati yang mengingati Allah. Dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah Taala kata fa anzalallahu sakinah, bahasa dengan sakinah, tenang. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, dan Allah Taala turunkan ketenangan kepada rasulnya, wa ala almu'minin, dan kepada orang yang beriman di kalangan sahabat. Ketika berlakunya peperangan, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam keadaan huru-hara tu. Allah Ta'ala turunkan, campakkan sakinah, tenang, rasa tenang, tak rasa takut, tenang. Ketenangan ini tidak ada jual beli di mana-mana. Ketenangan ini hanya satu dia penawar dia, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama tuan-tuan puan-puan sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh-solehah insya-Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita kepada Allah, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan dan doakan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, seluruh anak pertiwi,
1: bangunkan Malaysia madani. Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedua FM.
2: Ya, kembali lagi kita di Harmonika bersama Syukri Mahmud di Konti Kening FM, hebat syoknya. Alhamdulillah, kita sudah pun mendirikan solat fardu maghrib, kita sudah pun yang sudah solat, alhamdulillah, yang belum solat, pergilah, masih ada sempat, masih ada masa lagi sebelum Isya menjelang. Ya, hari ini Hari Alam Sekitar 2026 yang selalu disambut pada 5 Jun dengan fokus global terhadap macam perubahan iklim, manakala Malaysia turut mengadakan pelbagai program kesedaran dan aktiviti kelestarian. Jadi sempena Hari Alam Sekitar ini, kita bolehlah menerapkan prinsip-prinsip seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah merata-rata walaupun sekecil pembungkus gula-gula. Saya kira alam sekitar, karena sekarang ini pun kita pun terasa bahang walaupun musim hujan, tetapi tengah-tengah hari itu sebelum waktu petang yang memendung-mendung, sangatlah padat, perubahan iklim yang ketara sangat, mungkin disebabkan pelbagai faktor termasuklah pembangunan pertanian dan lain-lain. Jadi walaupun sekecil apapun usaha kita, itu tetap satu usaha. Lagipun menjaga kebersihan itu separuh daripada iman. Baiklah, teruskan lagi mendengar lagu seterusnya, sesi potret Now featuring Ari Lesmana di Harmonika Kini FM.

Hanyalah Cinta, persembahan Anggun membawa kita ke penghujung siaran Radio Kuningan FM untuk hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami daripada pukul 6 pagi tadi lagi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Tidak lupa juga anda yang membuat penstriman terus melalui RTM Click, dan juga kepada anda, terima kasih juga kepada anda yang memberikan ucapan dan dedikasi di konti. Saya gembira membaca ucapan anda. Terima kasih kerana doa-doa anda, ada yang hantar pantun dan ada juga yang bergurau senda. Terima kasih, anda telah menghiburkan hari saya juga, dan saya harap saya dapat menghibur hari anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur. Baiklah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan saya DJ Syukri mohon untuk undur diri untuk hari ini. Saya bersama dengan rakan teknikal yang bertugas mengucapkan selamat malam. Jangan lupa jaga kesehatan, gembira selalu, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali tetap di hati selamat malam dan terima kasih kerana terus setia bersama kami. Semoga urusan anda sepanjang hari ini berjalan lancar dan kini tiba masanya untuk anda berehat sambil menikmati suasana malam yang tenang. Kemana sahaja

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Sabah FM.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar, pelajar kategori miskin.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Kami Zihan. Kami

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
2: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM. Sabah FM.
3: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Fani tetap di hati. Jangan lupa untuk like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba untuk notifikasi info dan juga ucapan-ucapan daripada kawan-kawan kamu. Okey, baik, terima kasih kepada anda yang sudah pun hantar ucapan selamat bertugas dan juga selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan. Dan setiap mesej yang anda kirimkan itu memang menceriakan suasana dan menjadi pembakar semangat untuk kami di Sabah FM terus menemani anda di udara. Ya, apapun aktiviti anda malam ini, sama ada masih bekerja dalam perjalanan pulang atau sedang berehat bersama keluarga, kami doakan semuanya dipermudahkan. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Rek.
3: Abangnya ya?
2: Okay.

iCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

tapi hati. Okey, Kak Kacik, terima kasih kongsi. Kini anda boleh memohon pasport Malaysia antarabangsa dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun dan kemudahan ini diperkenalkan bagi memudahkan urusan perjalanan keluar negara selain mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport. Dengan tempoh yang lebih panjang, anda boleh merancang perjalanan dengan lebih mudah dan menjimatkan masa. Jadi bagi anda yang berminat, permohonan dan pembaharuan boleh dilakukan melalui sistem dalam talian atau di pejabat-pejabat Jabatan Immigration Malaysia yang berdekatan. Okey, Kakak Cik kasih selit satu kiriman dari Jalain Sukintan di Kampung Kekarangan Bongkol Pitas. Dia ingin mengucapkan selamat malam dan salam simfoni buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Ucapan istimewa untuk anak-anak daddy iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Alfred Isaac ataupun Isaac dan Elfo El Nicknio. Semoga sentiasa sehat, bahagia dan dipermudahkan urusan harian. Dari di sini sehat-sehat saja, sentiasa merindui dan mendoakan kesejahteraan kamu semua. Jom kita dengarkan dan

0: Adam.
1: Sye-sye.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukul.
0: Paring kewenangan.
1: Ponsikong.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

Yang paling tetap di hati, terima kasih setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat berhujung minggu. Selamat malam. Bye. Ayo, big wave.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Ikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Goosebumps. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Sebentar lagi, Utama 9 Malam.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumiputra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih lagi tetap setia layan siaran Sabah FM. Oke, malam ini macam biasa terus menemani kamu di segmen Varia sampai 12.30 malam bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2020. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi menerusi simfoni tetap di hati. Oke, jadi malam ini macam biasa Ozel akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan kamu. Oke, jadi kalau ada ucapan ataupun lagu-lagu permintaan, 3 buah lagu kamu boleh minta, boleh terus WhatsApp kami di 019-490-4848. Oke, belum lagi pukul 9 banyak sudah chat masuk dan lagu-lagu permintaan. Jadi tanpa membuang masa, kita mau payung lagu seterusnya, lagu permintaan. Ini dia dari kumpulan Tulus, Hati-hati di Jalan. Lagu ini untuk kamu yang tengah memandu. Sabah FM, bagus banget.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hari pertama saya di Sabah.

Dia Firdaus ML Sabah Onsoi. Masih lagi bersama Ozel di sini. Tinggal beberapa hari saja lagi dalam minggu depan bermulanya sepak mula Piala Dunia 2026. Jadi kamu tahu sudah kan di mana tempat menonton perlawanan Piala Dunia? Sudahlah, percuma lepas tu tiada bayar apa-apa kan. Jadi jangan kasih lama, RTM lagi penyiar rasmi. Okay, kamu muat turun sekarang. RTM Click, aplikasi RTM Click percuma saja. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Jadi sebanyak 104 perlawanan kamu boleh saksikan di RTM Click. Di mana-mana saja kamu boleh menonton, sama ada di TV boleh, di telefon kamu pun boleh. Yang paling penting kamu sudah muat turun, boleh sudah menonton macam-macam perlawanan sempena dengan Piala Dunia 2026. Untuk tahun ini, negara manakah yang bakal menjuarai Piala Dunia? Kita sama-sama nantikan pada 12 Jun ini akan bermulanya perlawanan untuk hari pertama Piala Dunia. Memang tak sabar sudah ni. Jadi kamu cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Okey. Jadi kita mau layan lagi lagu seterusnya, lagu orang Sabah. Ini dia Tika Bulong, Bukan Suka-Suka. Sabah FM, bagus bah.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Ya, santai-santai terus bersama kami di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Sipitang, Nabawan, Sandakan. Okey, ini amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 9.15 sebentar tadi dan berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah Sipitang, Nabawan dan Sandakan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu di jam kedua kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan kamu. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Hati-hati kamu memandu, yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu memandu, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, kalau kamu tidak lock sekarang ini, di sana juga memandu, di sana juga kamu mau mencari siaran, memang terganggu sudah fokus pemanduan kamu. Jadi apa kata kamu lock siap-siap frekuensi Sabah FM, supaya kami boleh temankan perjalanan kamu sampai kamu selamat ke destinasi yang dituju. Oke, kita mau payung lagi malam ini lagu-lagu permintaan dari pendengar kita. Ini dia S Valley, diorang bilang sampai

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, terima kasih kamu yang santai-santai terus di rumah sambil minum kopi. Oh, punya best kan. Jadi orang bilang hujung minggu sudah, besok sudah pastinya macam-macam program aktiviti kamu kan, sama ada program agensi, jabatan ataupun persatuan. Mungkin ada yang ikut marathon, ada yang ikut turnamen bola sepak. Oke, apa saja kamu punya aktiviti besok. Paling penting, Ozel harap kamu dapat beraktiviti dengan lancar, dipermudahkan, dan yang sangat-sangat penting, utamakan keselamatan kamu di mana sahaja aktiviti yang kamu lakukan. Oke, yang penting malam ini kita mau teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Oke, manalah tahuan ada yang teringin betul dengar lagu-lagu yang orang bilang asal dengar lagu tuh terus terimbau kembali kenangan lalu, sama ada kenangan masa sekolah, masa bujang ataupun masa baru bercinta kan. Nah, apa kata kamu WhatsApp sekarang ucapan kamu dan selitkan 3 buah lagu permintaan. Yang penting lagu permintaan kamu tuh berbeza-beza penyanyi dia, berbeza genre. Ha, semua genre kami layan. Lagu etnik pun dilayan guys. Jadi WhatsApp sekarang di 0194904848.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Santai terus bersama kami di Sabah FM. Kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti dengan lagu-lagu permintaan. Layan terus Sabah FM. Bagus, Ba.

hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menjelaskan sekatan akses terhadap sistem MyKhas yang dikenakan ke atas beberapa ahli parlimen tidak menjejaskan hak mereka sebagai wakil rakyat.
2: Sudah pasti ada sesuatu yang telah berlaku yang mengakibatkan sekatan ini dikenakan kepada mereka. Namun, saya ambil maklum dan umum ambil maklum bahawa unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU telah membuat kenyataan bahawa warga penduduk di kedua-dua parlimen masih boleh membuat permohonan yang akan diteliti oleh pihak ICU JPM untuk diluluskan.
1: Baru-baru ini, Ahli Parlimen Subang Wong Chen dan Ahli Parlimen Petaling Jaya Li Chian Chung mendakwa pejabat mereka tidak lagi dapat mengakses sistem MyKhas. Ini pula mengenai laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut. Pakar Perniagaan Antarabangsa, Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh.
3: Ekosistem keuangan Islam yang matang dan kukuh ini adalah disandarkan oleh dasar-dasar negara yang amat konsisten, yang mana dasar ini telah dirancang melalui satu perancangan jangka panjang yang sudah lama, melalui kerjasama dari industri, kerajaan, agensi-agensinya dalam memastikan pembangunan satu ekosistem keuangan Islam ini dapat diperkukuhkan.
1: Menurut Profesor Madya Dr. Siti Sarah, pencapaian itu memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia. Berita seterusnya. Lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaludin Ismail berkata turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pengkalan Haram Tualang, Pengkalan Kubur. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat di jual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata, ujian urin mendapati majoriti positif syabu diikuti ketum, ganja dan heroin.
4: Saya tengok dari laporan ni ada satu port, dia panggil apa? Port dekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyak lah. Satu port, 35 individu ditahan. Boleh aman. Hidup.
1: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
5: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam dan kita buat program kesedaran.

0: pengeluaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital, dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
1: Beliau turut memaklumkan pelbagai program kesedaran dan literasi digital termasuk inisiatif Dah Digital dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Luar negara, Ireland umum larangan kemasukan terhadap dua menteri kanan Israel susulan kontroversi berkaitan konflik di Gaza. Mereka adalah Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Menurut Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, imigresen telah diarahkan untuk menolak kemasukan kedua-dua menteri berkenaan ke negara itu. Tindakan dibuat susulan kenyataan dan sikap kedua-dua pemimpin berkenaan yang disifatkan menggalakkan konflik serta menafikan hak rakyat Palestin. Iran menolak kemungkinan pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Meskipun cadangan itu dibangkitkan sendiri oleh Trump, Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan cadangan tersebut tidak realistik dan perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergulat lelaki Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan MR Arjun 21-12, 21-10.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba. Perjuangan kita sayang
1: menyayangi dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap. Soalnya gimana?
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Come on, well.
3: Abangnya ya?
2: Oke. Okay.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Varia? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. FM. Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Beth Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal.

0: jangan dia blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil-hasil, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

0: Betul, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah
1: yang kupuja. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya. Seruan Left Handed, Gang Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
2: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini. Tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Hati geng burung hantu. Hani nak tanyalah malam-malam macam ni kan. Dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan. Melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan. Sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan. Waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah. Saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan menghayati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on the 7. Dengarkan geng burung hantu.

ini dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, ada ke yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit, sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu, jam menghampiri ke pukul 1 pagi, ha, dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan, jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Buruh Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini, Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya, ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam, terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan, dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama geng burung hantu.

0: Ke Sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Brother Skip.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, my friend.
0: Terus dengar.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapalah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada daripada sisan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana penumbungan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah seraras dengan fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam ward akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam game Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Sekarang jam 2.5 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonik tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama Layan Geng Burung Hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut jumlah. Terima kasih Zian Aziz.

0: Pusat Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim. Dari Abdul Jalil Tahir, Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita, Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: Jelas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hani nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang pentinglah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap berkurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat cukupnya, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Murah Tu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

dia tadi lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik. Menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam hampir pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan keterusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Saya Abang Sore. Assalamualaikum geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati saya Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Gurau tu, ya ai hai. Macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM, sentiasa di

burung hantu ku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda baru sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maham baik jam, Maham biri jam 3:57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarim al-akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya, kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya, murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab. Dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam Sabah FM. Rentang Sabah. Bagus, Sabah FM.

0: lari. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hari Tiuma Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tiuma otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tiuma otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM, 6 hingga 9 pagi. Renta Segar.
2: Renta Segar. Ooh, you say I miss
1: you. Lidahku keluh. Euphoria The Zone, 9 hingga 12 tengah hari.
3: Bila aku laku menutun dikas, ditutun-tutun kita kepala muskambang.
1: Euphoria Murut, 12 tengah hari.

Assalamualaikum, selamat pagi Keningawa. Hello, hello Keningawa. Selamat datang ke 94.7 MHz. Dengarkan kami di Keningawa FM. Hebat Coknya bersama dengan saya DJ Syukri. Rakan penyampai anda untuk pagi ini, pagi Sabtu, edisi 6 Jun. Bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, bertemu lagi kita di hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Hari yang baru, hujung minggu yang baharu. Anda buat apa pada hujung minggu ini? Saya doakan Anda semua sehat-sehat sahaja. Jika ada perancangan mau ke pergi buat outdoor hiking ataupun berbasikal, tengok keadaan cuaca macam sangat-sangat mengizinkan. Siapa yang sudah beriadah hari ini, saya ucapkan pagi ini akan saya ucapkan selamat beriadah. Kuatkan apa orang bilang, jaga kesehatan kita untuk kuatkan tubuh badan. Nah, kalau macam susah pun kita jalan-jalan brisk walk pun siok sudah nih. Memang ngam dia punya cuaca sekarang nih. Kalau boleh saya pun mau pergi berjalan, tapi tarang lah kan. Lepas kita apa ini habis dikonti, boleh sambung berjalan-jalan karang pukul 9. Baiklah, saya angkat temankan anda dari pukul 6 pagi ini hingga 9 pagi nanti. Jika anda hari ini, kita akan mensajikan anda dengan lagu-lagu Sabahan. Kalau ada request lagu-lagu Sabahan, anda boleh

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, dikongsikan info cuaca untuk pagi hari ini daripada Lawan Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan dengan daerah Keningau. Pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang pula diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Dan pada malamnya pula hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Kita beralih ke daerah Nabawan. Pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Di waktu petang, hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malamnya pula, ribut petir diramalkan melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum bagi daerah Nabawan adalah 34 darjah Celsius. Bagi daerah Tenom pula, pada waktu pagi juga diramalkan tiada hujan. Di waktu petang diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Pada waktu malam juga diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Seterusnya untuk daerah Tambunan, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu malamnya pula hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Sekian laporan info cuaca untuk hari ini 6 Jun 2026.
2: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia aku joget kupi-kupi. Ha, berjoget kita di pagi-pagi hari ini. Joget kupi-kupi persembahan Ambrose Samuel. Ha, kepada rakan pendengar yang baru saja mengikuti kami, saya ucapkan selamat mendengar Kening FM. Sudah kupi-kupi ke itu, ha. Mana tahu ada sudah yang baru mula sarapan kan, sarapan di pukul 6 awal pagi bangun, bukan apalah. Mana tahu ada yang mau merancang untuk derma darah hari ini. Jadi saya rasa sekarang ini sudah boleh mula sarapan isi perut, kerana sebelum menderma darah tu disarankan, bukan disarankan, diwajibkan untuk mengisi perut dahulu beberapa jam, sekurang-kurangnya 2 atau 3 jam sebelum menderma darah. Saya cakap pasal derma darah ni, hari ini ada kempen derma darah. Tadi pukul 8.30 minit pagi nanti sehingga 12.30 minit tengah hari di lobi utama Hospital Keningau. Ha, kalau menderma darah pagi-pagi ni, bolehlah sarapan sekarang. Tapi kalau macam merasa macam takut-takut kan, tidak terlampau lewat ke sarapannya, tidak terlampau anu kan, nanti time derma darah tidak dapat lang, boleh pergi waktu petang pukul 2 hingga 2 petang hingga 7 malam di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Hari ini juga hari yang sama. Baiklah rakan pendengar sekalian, nah, saya ucapkan selamat pagi kepada yang mungkin hari ini sedang apa camping. Oh, kamu time camping, dengar kami ready menggunakan radio portable, radio yang solar tu kan. Nah, saya ucapkan selamat bergembira, selamat berehat bersama dengan keluarga, mungkin sama dengan kawan-kawan. Kalau ada kongsi cerita, boleh kongsi terus saja di komen Facebook. Boleh letakkan gambar sekali, kongsikan bersama rakan-rakan kita yang lain juga. Ha. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan di pagi hari untuk hari ini. Teruskan bersama saya di Keningau FM, hebat coknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: Itu dia Arexeng Azeng dengan lagunya Asalku Ada Kamu. Asalku ada kamu orang yang mendengarkan di Keningan FM, aku gembira. Baiklah, di sini ada bahan. Jangan lupa nanti 8 Jun nanti, hari Isnin nanti, ada pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 SMK Keningau 2 di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 pada pukul 8 pagi sehinggalah 1.30 minit tengah hari. Jangan lupa, jika anda mahu mendaftar, pastikan segala maklumat, segala dokumen penting yang perlu dibawa bersama lengkap, mungkin siap disahkan dan sebagainya. Pastikan cukup semua, yaitu salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir calon, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga, dan dua keping gambar berukuran pasport. Nah, jangan lupa butir-butir ini dan juga borang-borang surat-surat sokongan yang lain. Jadi kepada adik-adik kita yang bakal mendaftar ke tingkatan 6 itu, kita ucapkan selamat belajar in advance, awal-awal, dan bersemangatlah untuk menimba ilmu supaya semoga cerah masa depan. Baiklah, nanti saya akan kita berhibur lagi dengan dua buah lagu. Seterusnya kita akan mengikuti harga getah untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Shock Keningau FM.
1: Tidak kira kamu di kebun kah, di sawah padi kah, di jalan kah, Keningau FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Keningau FM.

0: Agar Industri Kedah, Negeri Sabah.
1: Baiklah, dikongsikan harga getah untuk hari ini 6 Jun 2026. Susu getah RM9.04 per kilogram. Getah kepingan tidak diasah per grade 1 RM4.64 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.91 sekilogram. Getah kempalan getah kentalan grade 1 RM4.42 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.69 sekilogram. Dan getah segerap RM1.15 sekilogram. Saya ulangi harga getah untuk hari ini 6 Jun 2026. Susu getah RM9.04 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.64 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.91 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.42 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.69 sekilogram. Dan getah segerap RM1.15 sekilogram. Sekian harga getah untuk hari ini 6 Jun 2026.
0: Dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah. Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul percuma.
1: Baiklah rakan pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan kedua. Tetapi sebelum itu, kita akan ikuti berita utama 7 pagi pada pukul 7 pagi nanti. Teruskan telaan radio anda di 94.7 ataupun membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, persembahan daripada Gidong O'Neill. Kau di sana, aku di sini. Hujung minggu lebih hebat lagi, Shock Keningau FM.

0: Sertai kami menerusi media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Keningau FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android di RTM Click. Betul-betul percuma.
1: Hebat, syoknya.

akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi. Beliau turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tidak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu kira-kira 1,000,000 meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad, namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki negara Goh Zifei dan Norizuddin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Norizuddin dijadual menentang pihak utama kejohanan Kim Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Don Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

lagunya demi kita. Ya, kita kembali lagi di pusingan yang kedua untuk rentak segar hujung minggu lebih hebat lagi. Syok masih lagi bersama dengan saya DJ Syukri, rakan penyampaian untuk hari ini. Baiklah, saya ada ucapan daripada rakan kita di Facebook Keningan FM daripada Andong Juni Slime. Hello DJ, selamat pagi, selamat bertugas di pagi Sabtu kio. Hujung-hujung minggu sudah kan DJ? Iya bah, tidak sadar kan sampai hujung minggu sudah. Bah DJ, kasih sampai dulu salam saya untuk semua rakan-rakan Keningan FM kio. Itu sajalah rapulan saya pada pagi ini. Fonsiko DJ, Fonsiko Andong, rapulan Deni kan. Itulah kiriman rakan kita si Andong, dan dia ada belanja lagi pemandangan, dia punya morning walk dia. Inilah pemandangan pagi di mana, di Kampung Brewok ini kan.

0: Andong dengan langit dia yang berawan tapi bukan mendung. Siok, jangan Andong berjalan-jalan. Jadi si Andong pun itulah dia bilang, Andong sampaikan salam dia untuk kita semua. Baiklah, pada pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti berita Keningau FM dan disusuli dengan zon berita sukan Keningau FM. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Mas Mona, Bye Bye Baby, di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, syok.
1: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut bersama Mas Mona.

0: Hey baby.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Info Sukan Kedengau FM. Safei dan Nur Izzuddin, wakil tunggal Malaysia di separuh akhir. Bergula lelaki negara Goh Safei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakuranan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10. Yang merupakan pertemuan sulung Safei dan Nur Izzuddin menentang gandingan ranking ke-30 dunia itu. Di separuh akhir, Safei dan Nur Izzuddin dijadual menentang sama ada pilihan utama kejohanan dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Yong-jae, atau Taiwan, Lee Feng-chi, Lee Feng-jen. Terdahulu, cabaran Malaysia dalam acara bergu wanita dan bergu campuran berakhir di Istora Senayan. Hafiz Syahrin optimis kekal cemerlang di litar MotoGP. Pelumba motosikal negara Hafiz Syahrin Abdullah menaruh keyakinan tinggi untuk mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia AARC yang akan berlangsung di litar MotoGP Jepun minggu depan. Beliau berkata persediaan menghadapi saingan tersebut berada pada landasan tepat dengan tumpuan diberikan kepada program latihan serta penilaian terhadap jentera Ducati baharu yang diuji di Itali baru-baru ini. Ujian yang kami lakukan sangat positif. Ada beberapa perkara yang boleh diperbaiki, terutama dari segi elektronik, tetapi secara keseluruhan, pengendalian jentera baharu lebih baik berbanding motosikal lama, kata beliau kepada pemberita baru-baru ini. Yamal dinobat pemain terbaik La Liga. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal terus mengukuhkan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia apabila dinobatkan pemain terbaik La Liga musim ini. Pengiktirafan itu hadir selepas pemain berusia 18 tahun berkenaan memainkan peranan penting membantu Barcelona mempertahankan kejuaraan Liga Domestik selain muncul antara tonggak utama skuad pengendalian Hansi Flick sepanjang musim. Yamal turut mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi pemain pertama memenangi anugerah pemain terbaik bulanan La Liga sebanyak 3 kali dalam satu musim. Lebih membanggakan, dia menamatkan kempen Liga sebagai penjaring terbanyak Barcelona dengan 16 gol selain menyumbang 11 bantuan jaringan. Sekian info sukan Keningau FM. Teruskan berhibur bersama kami di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.

0: saja Lenny Mikhael dengan lagunya Healing Healing. Ha, di manakah anda healing healing pada hari ini? Bolehlah kongsikan di WhatsApp Kening FM 0195896868 ataupun di Facebook Kening FM. Seperti yang rakan kita buat ini, ada WhatsApp daripada rakan kita Arini Majanun. Selamat pagi DJ, selamat pagi Arini. Baru siap ini sarapan pagi. Oh iya, ada gambar kui. Kui apa nama dia ni ya? Si lupa sudah yang kena kokus tu. Tapi show tidak sedap nih. Ai. Ada tawar tapi betul bikin kenyang. Ai, itu yang bagus. Tapi jangan terlalu tawar lah. Kurangkan manis dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman, dibilang gitu kan. Ini kui si hari ini dia warna putih kena kokus. Saya lupa nama dia. Dan satu lagi ucapan rakan kita, selamat pagi DJ, saya LC Kel. Hi LC. Selamat pagi dan selamat pagi untuk semua pendengar siaran. Hadir dulu di udara apapun. Sekian, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Dan terima kasih juga LC Kel memberikan ucapan selamat untuk kita semua. Baiklah kan pendengar, sebentar lagi nanti saya akan bacakan lagi, ada message lain lagi tapi kita simpan dulu, nanti kita baca sekarang. Sebentar lagi kita akan mengikuti berita Sabah FM pada pukul 8 dan seterusnya. Masuklah ke pusingan yang terakhir, pusingan jam yang terakhir 8 hingga 9 pagi. Dan seterusnya kita akan ikuti rancangan Santai Si Cilik. Mau tahu siapakah bakat si cilik?
1: Friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Keningau FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: pasti lebih syok.
1: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.